0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Long bareng sama Gendra Wari with Seribu Kali. Lagu yang mungkin bikin kalian semua termasuk Gendra Wari juga kayaknya belum move on dari Badonci Fest kemarin, yang benar-benar lagu ini spesial dipilihin Gea untuk semua pendengar yang ada di Manado, terlebih khusus buat semua pecinta Gendra Wari yang hadir juga di Pohon Kasih dalam Badonci Fest 2026 gitu ya. Karena lagu ini juga benar-benar fresh banget, dan kita tahu sendiri lah ya teman berdua, yang bisa dibilang lagu Gendra Wari yang lagi naik-naiknya juga, yang bisa ngebawa kita dalam suasana yang happy, terus udah gitu juga kayak berasa lovebirds banget. Bahkan kalau dengerin lagu ini, ada beberapa teman Prodo juga yang nge-swill kalau misalnya lagu G yang satu ini bisa dibilang sebagai Birds of Feather-nya Billie Eilish versi Indonesia. Setuju gak sih teman Prodo? Ya mungkin ngomongin soal lagu Gendra Wari yang Seribu Kali ini bikin kita juga nyadar gitu ya teman Prodo, dalam hidup yang singkat banget ini, dalam hidup yang hanya sekali ini, kita juga harus benar-benar sebisa mungkin bisa dibilang bahagia dengan cara kita gitu ya teman berdua. Ya mungkin bahagia versi kita tuh punya definisi yang beda-beda juga of course, yang tentunya ini juga bakalan jadi motivasi buat semua teman berdua untuk ngelakuin apa aja demi dan untuk sesuatu hal yang kamu pengenin gitu ya teman berdua. Ya paling tidak juga tidak merugikan orang lain dan bisa bikin diri kamu sendiri juga berkembang ke arah yang lebih baik. Karena ini juga yang dilakukan sama seorang Joe Taslim demi dan untuk kecintaan dia terhadap seni peran, terlebih khusus untuk film-film action. Karena setelah sukses dalam Mortal Kombat 2 yang belum lama ini juga dirilis dan meraup prestasi yang tidak sedikit, tentunya ini juga jadi hal yang masih pengen difokuskan lagi sama seorang Joe Taslim. Karena setelah dia juga sukses ya di Mortal Kombat 2, dia juga dipastikan untuk membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan berjudul The Man From Nowhere. Even kalau kita ngeliatin dari beberapa situs juga, banyak mereka yang menginformasikan kalau misalnya proyek tersebut jadi bagian dari deretan film action Indonesia yang dipromosikan dalam Cannes Film Market. Bahkan film ini bakal di pertemukan juga Joe Taslim dengan sutradara Tanigeki Kenji setelah sebelumnya mereka sempat ada dalam proyek kerjasama The Furious. Bahkan produser aslinya juga nyemutin kalau misalnya versi The Man From Nowhere ini sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang benar-benar kuat. That's why tidak sembarang aktor yang dipilih untuk menjadi pemeran utama gitu ya. Dan adaptasi Indonesia ini bakal diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, Yeri Entertainment, dan juga beberapa rumah produksi lainnya. Sementara distribusi internasional ditangani sama K-Movie Entertainment. Even untuk pendiri Nation Pictures mengatakan kalau misalnya Indonesia emang punya potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perfilman genre internasional. Karena kita tahu sendiri dengan sineas-sineas yang ada di tanah air yang udah ngebawa nama Indonesia sampai ke kancah internasional juga yang tidak sedikit gitu ya. Ini juga jadi kekuatannya kita gitu teman berdua. Dan tentunya Indonesia punya talenta budaya action sampai dengan lokasi-lokasi yang memadai dan juga mendukung untuk perkembangan film laga berskala global. Gimana teman berdua? Apakah kamu udah gak sabar untuk menantikan? Tenang aja, kita sabar-sabarin aja gitu ya. Karena sejauh ini yang kita dapetin informasi tentang kepastian Joe Taslim dalam project yang satu ini. Bakalan syuting di mana? Bakalan start syutingnya kapan? Atau mungkin cast-cast lainnya juga bakalan diinformasikan secara lengkap? Kita nantiin aja sampai dengan tanggal penayangannya. Yang paling pasti kita bakalan spill semua informasi terupdate buat semua teman Pro 2. Makanya nggak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sambil tetap fokus dan juga hati-hati di sepanjang perjalanan dan juga aktivitas yang kalian lakukan di sepanjang pagi hari ini.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. This is 97.7 Produ

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Balik lagi masih seru-seruan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang mungkin lagi nungguin kabar bahagia dari mana aja gitu ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang sedang menantikan sebuah informasi tentang artis yang kamu suka, yang mungkin ini juga bakalan jadi hal yang bikin kamu excited di tahun 2026. Karena selain bakal ngerilis beberapa project terbaru, kita dapetin informasi dari the one and only Cardi B yang katanya juga sedang mendominasi dalam nominasi Bad Awards 2026 kali ini gitu ya teman Pro 2. Bahkan daftar nominasi Bad Awards 2026 yang udah fix diumumin kemarin, dan para selebriti-selebriti, artis-artis, penyanyi-penyanyi terlebih khusus juga bisa dibilang yang memberikan pengaruh besar terhadap budaya populer terlebih khusus industri musik sendiri, karena Cardi B yang memimpin dengan 6 nominasi termasuk dengan kategori terbaru yaitu The Fashion Vanguard Award. Bahkan untuk Cardi B sendiri yang mendapatkan nominasi untuk Best Collaboration, Best Female Hip Hop Artist, Video Director of the Year, Album of the Year, dan juga Viewer's Choice, tepat di belakang rapper M.I. The Drama yang bisa dibilang Kendrick Lamar, dan juga Mariah The Scientist yang masing-masing juga meraih 5 nominasi gitu ya teman Pro 2. Jadi bisa diklasifikasikan untuk peraih nominasi terbanyak khususnya di tahun 2026 ini cukup sengit juga gitu ya, karena ada Mariah, ada Kendrick Lamar, dan juga Cardi B. Ya walaupun emang Kendrick salah satu artis dengan penghargaan Bad Awards terbanyak sih ya, yang emang udah gak bisa diganggu-gugat. Yang kemarin sampai di tahun 2025 meraih lebih dari 20 kemenangan. Jadi tidak ngerilis proyek album solo tahun kemarin, dia juga masih tetap bisa masuk teman Pro 2. Gila, karena apa? Karena kolaborasi dia dengan penyanyi-penyanyi dalam lagu-lagu kayak Chance and Waves milik Clips, dan juga Good Flirts milik Baby Kim, dan juga bisa dibilang kolaborasi-kolaborasi tersebut juga membawa dia dalam nominasi-nominasi dan juga penghargaan yang berhasil diraih di tahun 2025 yang lalu, ya kan. Bahkan kalau ngomongin soal peraih-peraih nominasi dan juga kemenangan untuk Bad Awards 2026 atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, ada Doechii juga, ada Doja Cat, ada Clips, Teyana Taylor, Olivia Dean, dan juga Latto yang masing-masing juga memperoleh 4 nominasi gitu ya. Dan untuk Olivia Dean yang baru pertama kali tampil di ajang Bad Awards, katanya juga bakal bersaing di kategori Best New Artist. Ya bisa dibilang walaupun dia juga udah membawa pulang piala Grammy, bisa dibilang ini juga jadi hal yang jadi harapan lah ya tentunya, ketika dia juga memenangkan di bulan Februari yang lalu. Dan di tahun 2026 ini khususnya untuk bulan Mei, dia juga masih harus bersanding dengan beberapa nama lainnya juga untuk kategori Best New Artist, karena musisi ini bukan satu-satunya yang mendapatkan penghargaan, di mana nama-nama besar dunia film kayak Denzel Washington, Michael B. Jordan, dan beberapa nama lainnya juga masuk dalam kategori acting gitu ya. Untuk kategori Best Movie, film Him, One Battle After Another, The One and Only Sinners, dan juga Wicked for Good turut mendapatkan nominasi untuk Bad Awards 2026 juga. Karena tahun ini Bad juga memperkenalkan kategori baru. Wah, banyak banget kategori-kategori baru gitu ya teman Pro 2 dalam ajang-ajang bergengsi penghargaan. Ya bisa dibilang untuk The Pulse Award yang baru di tahun 2026 ini bakal diberikan kepada creator, campaign, atau mungkin serial daring yang mendorong perkembangan budaya di ruang digital. Karena toko-toko internet seperti Kiki Palmer, ada Charlemagne juga, dan Drewski yang masuk dalam nominasi di kategori terbaru tersebut. Karena Bad Awards ini tentunya bakalan bikin semua orang excited, yang bakalan tayang di tanggal 28 Juni waktu setempat di Peacock Theater Los Angeles. Karena buat kalian semua yang penasaran, kita bakal menyaksikan secara langsung penganugerahan untuk kategori The Fashion Vanguard Award, The Pulse Award, The Best Female R&B Pop Artist, terus udah gitu juga ada Best Male R&B Pop Artist, ada Best Group, ada Best Collaboration, ada Best Male Hip Hop Artist, Female Hip Hop Artist juga, Video of the Year, Video Director of the Year juga, Best New Artist, ada Album of the Year, Best Actress, Best Actor, Young Stars Award, ada Best Movie juga, Sportswoman of the Year, Sportsman of the Year, ada Bad Hair, ada Viewer's Choice, dan masih banyak nominasi lainnya. Ya intinya kita juga makin kesini, makin dibikin excited, makanya jangan sampai lupa catat tanggalnya teman Pro 2, 28 Juni 2026.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado. 24 Hours Hit Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Adem banget dengerin lagu yang satu ini ya teman Pro 2, yang mungkin buat kalian semua cukup bikin bersyukur dengan hal-hal yang ada di sekitar kamu, yang udah bisa bikin kamu all out juga di tengah-tengah aktivitas dan juga mungkin sejak persiapan menuju ke tempat kerja sampai dengan saat ini. Karena buat kalian semua yang tentunya juga benar-benar total itu dalam setiap harinya, ini bakalan jadi pertimbangan juga ketika kamu juga memperhatikan cuaca yang seperti yang kita ketahui beberapa hari terakhir ini tuh benar-benar tidak menentu itu. Apakah hal yang sama bakalan kita alami di hari ini? Ya mungkin-mungkin aja gitu ya teman berdua. Karena sebenarnya ini udah disampaikan sama BMKG dari awal bulan Mei gitu ya, yang mana masih akan terus berlanjut sampai dengan beberapa waktu ke depan. Tapi di hari ini khusus buat semua teman berdua yang masih pantengin juga sepada, kita bakal spill informasi cuaca yang bakal kamu alami di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara khusus untuk hari ini. Jadi makanya langsung aja kencengin dikit volume suara radio monitor kamu. Buat kamu yang lagi streaming Pro 2 FM dari RRI Digital, juga wajib kencengin lagi volume suaranya biar gak salah kaprah dengan segala aktivitas dan juga persiapan kamu yang mungkin udah disiapin di saat ini gitu ya. Karena kita bakal langsung spill informasi cuaca buat semua teman Pro 2 langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk informasi cuaca di hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Alright, let's go with kota Manado dulu nih teman Pro 2. Kita mau sapa-sapa sambil mau semangatin semua teman Pro 2 yang masih jor-joran sama aktivitas di pagi hari ini, ditemenin sama cuaca yang cerah pol. Karena bersyukur buat kalian semua di pagi hari ini yang bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu. Karena pagi yang cerah ini tidak bakalan awet begitu lama sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Katanya di siang hari nanti kita-kita yang ada di Manado bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan, dengan rata-rata suhu di angka 23-31 derajat Celsius. Yang mungkin hal ini juga bakalan berlaku buat semua teman Pro 2 yang aktivitasnya di beberapa titik yang ada di Minahasa Utara seperti Air Madidi dan sekitarnya, bahkan sampai kasana-kasana Sadiki di Kota Bitung Cakalang juga bakalan ngerasain hal yang sama gitu ya, which is cerah berawan di pagi sampai dengan menjelang siang, dan siangnya bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan, dengan rata-rata suhu yang kurang lebih juga sama dengan di angka 22-30 derajat Celsius. Terlebih khusus buat semua teman Pro 2 yang bakal beraktivitas di kota atau mohon di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa juga, Tondano, Langoan, Kawangkoan, dan sekitarnya, kalian juga harus memperhatikan persiapan yang kalian bawa. Apakah di bagasi motor udah keisi sama mantel hujan atau belum teman berdua? Atau mungkin kamu yang udah terlanjur melakukan aktivitas tapi lupa ternyata untuk membawa payung? Karena di Tomohon dan juga beberapa wilayah yang ada di Minahasa bakal diguyur sama hujan juga ternyata, dengan rata-rata suhu di angka 20 sampai dengan 31 derajat Celsius. Terlebih lagi buat kalian semua yang bakal menikmati aktivitas di Minsel dan juga Mitra, kayaknya juga emang benar-benar sewajib itu. Karena hujannya bukan cuma di siang, sampai dengan sore nanti ya teman berdua bakal ngeguyur Minsel dan juga Mitra juga dengan rata-rata suhu yaitu di angka 19-30 derajat Celsius. Ya mungkin kalau kita ngeliatin rekapan dari BMKG Sulut yang dirilis kemarin hari untuk cuaca di Kamis 21 Mei 2026 ini bakalan didominasi sama hujan ringan di hampir semua wilayah bagian Sulawesi Utara. Ya walaupun demikian, kita juga harus memaksimalkan segala persiapan kita biar ketika hujan menghadang ya at least kita juga punya persiapan yang mantap terkait dengan segala kemungkinan daripada cuaca yang bakalan kita alami. Dan inti dari semuanya itu tetap berhati-hati aja di jalan teman Pro 2 dengan segala rute yang bakalan kamu tempuh, jalan tikus kayak semua jalan. Ya paling tidak selalu berhati-hati aja. Ya, tetap fokus dengan rambu-rambu lalu lintas, nggak usah kebut-kebutan di jalan juga, dan pastiin kamu juga berkendara dalam kondisi fit. Dan kalau misalnya kamu juga ngantuk, kalau misalnya kamu juga capek, yuk monggo beristirahat aja sejenak, jangan memaksakan diri, jangan membahayakan diri kamu sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Makanya biar kamu juga tetap fokus, tetap fit, jangan sampai lupa minum air putihnya dan dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Radio nomor 13 Lare, selamat siang teman Pradua. Senang banget li balik lagi santai siang menemani teman Pradua di hari Kamis ini 21 Mei 2026 ya. Kali ini santai siang bareng Lydia Ekaristi yang pastinya kita bakalan seru-seruan sepanjang siang hari ini sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Bakalan seru-seruan bareng Lydia yang pastinya bakalan aku update informasi untuk semua teman Pradua. Bukan cuma itu aja teman Pradua, udah ada playlist lagu-lagu hits yang bakalan aku siapin menemani aktivitas siangnya teman Pradua di hari Kamis ini ya. By the way, segmen pertama di santai siang kali ini ada Pradua Hitlist. Aku bakal langsung aja buka sesi request untuk teman Pradua yang pengen bergabung. Langsung aja sampai jam 12 siang nanti bakalan aku tunggu, dan nanti di menit ke-30 lepas dari pukul 10 pagi aku bakalan live TikTok. Jadi siap-siap aja teman Pradua, siapin lagunya kamu dan salam-salamnya buat siapa ya. Dan langsung aja gabung di sini, bisa gabung dari WhatsApp kita dan nanti dari TikTok di setengah 11 siang.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: depan. Seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak.
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana toko mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Thank you karena kalian masih setia dengan Pro 2 Marno, teman terbaik kamu, dan masih dengerin kita dari channel 97.7 FM atau bergabung juga dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Sorry to say teman Pro 2 ya, karena hari ini kayaknya aku belum bisa live TikTok. Jadi kalian yang pengen bergabung bisa langsung dari WhatsApp aja di 0851-988-9797 buat request lagu favoritnya teman Pro 2, sekalian juga salam-salamnya ya. By the way, ini udah hari Kamis teman Pro 2, kayaknya gak kerasa banget ya, hampir semingguan kita kerja. Dan ini udah Kamis lagi, besok Jumat, besoknya lagi udah nikmati weekend ya. Emang waktu seolah-olah gak kerasa gitu teman Pro 2 ya. Aku juga tuh kaget banget, aduh ternyata udah Kamis ya. Iya bener udah Kamis ya. Yang paling pasti teman Pro 2, Pro 2 tetap temenin kamu setiap harinya ya. Mau pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Buat kamu juga yang pagi hari ini pengen request lagu, lagu kesayangan kamu, boleh banget langsung aja ya. Aku bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Okay, pagi Kak, Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Calvalo ya, dari Sulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum ya. Okay, thank you banget Sulia yang selalu hadir ya, request setiap sesi request, dan pastinya juga selalu nyemangatin kita di sini teman Pro 2 ya. Thank you banget buat Sulia di Jakarta ya. Nanti Remuknya aku puterin ya Sulia. Thank you banget ya. Kalau ngomongin soal menjelang siang hari teman Pro 2, selain yang paling notice banget nih untuk cuaca belakangan di Kota Manado yang cerahnya itu luar biasa banget ya. Selain itu juga teman Pro 2, pasti semua aktivitas kita ya, tapi walaupun kita udah sibuk banget di menjelang siang hari ini, jangan lupa juga nanti di jam makan siang tuh harus makan ya, supaya punya tenaga yang baru untuk semua teman Pro 2 ya. Buat teman-teman yang lagi sibuk banget kerjaannya tapi nyempetin dengerin kita, thank you banget.

Oke, untuk teman-teman yang bergabung dan mungkin di tempatnya kamu, di wilayahnya tempat perdua ya, berbeda cuaca dengan yang ada di Manado ya. Which is bisa dibilang walaupun kita satu daratan ya, kadang juga ada beberapa wilayah yang di kota Manado tuh tiba-tiba mendung dan hujan ya. Kalau untuk seputaran Tikala di jam segini sih cerah banget. Gak tahu ya untuk di wilayahnya Teman Pradua gimana. Kalau kalian sekalian pengen ngasih tahu cuaca di wilayahnya Teman Pradua, boleh banget ya. Gabungnya di WhatsApp kita aja di 0851-988-9797. Atau bisa gabung dari DM kita di @pradua_manado, duanya pakai angka ya. Sambil kita dengerin dulu requestan dari Zulia di Jakarta ya, yang request lagunya Angie Calvalo, Teman Pradua dengan Remuk. Yeah, happy listening.

0: satu tas, Kang. Di sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Akhirnya sama Perdua, thank you banget masih setia dengan Perdua mana teman terbaik kamu. Setelah tadi ada Angie Calvalo yang udah aku puterin dengan Remuk spesial untuk kalian semua. Semoga seneng banget dan aku lagi live TikTok ya. TikToknya Perdua buat kamu semua yang lagi dengerin. Langsung aja gabung teman Perdua di TikToknya kita. Ngasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu request di siang hari ini. Halo semua yang baru aja bergabung ya dari TikTok dan thank you banget mampir-mampir ke sini ya. Sekalian kasih tahu lagu apa siang hari ini yang boleh aku pakai dan aku puterin buat menemani aktivitas siangnya teman Perdua. Nah, selain bisa gabung dari TikTok, teman Perdua bisa gabung juga dari WhatsApp kita di 085190889797. Sekali lagi di 085190889797 ya. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin di menjelang siang hari ini. Siapa tahu lagu ini bisa menemani aktivitas siangnya teman Perdua yang jujur pada hari Kamis ini pasti agak rempong banget gitu ya. Masih berkutat sama tugas kerjaan ya. Atau ada juga dari teman Perdua yang jam segini masih rebahan di rumah sambil dengerin kita. It's okay, gak masalah. Kalau emang hari ini kalian kerjanya siang atau emang lagi libur atau lagi off, ya gak masalah, suka-suka kalian gitu ya. Semangat aja, semoga gak lobet hari ini ya. Tetap semangat teman Perdua, semoga lancar semua aktivitasnya teman Perdua ya. Oke, selamat siang untuk teman-teman yang dari TikTok yang udah mampir juga ya. Karena aku juga tadi kan aku sempat kasih tahu gak bisa live ya, tapi ternyata bisa, udah dibantu sama tekniknya kita, keren kan. Jadi bisa live dan aku bisa ngajakin kalian buat gabung di sini ya. Oke, aku bacain dulu yang baru aja gabung. Ada kakak, iya ada ibu Katim kita. Halo Kak Jane, ya selamat siang juga. Ada Irin 7, Tabea. Saya Gradeo dari PAL 4 request lagu JKT48 ya. Pesawat kertas 365 hari dong. Titip salam buat semua pendengar RRI katanya. Oke, thank you banget buat kamu ya yang udah bergabung. Nanti aku cariin lagunya dulu ya. Kayaknya sih ada untuk JKT ya. Oke, dari Kak Jen katanya suka denger Giope lagu dang, tak ingin kehilangan lagi Ceileh ya. Emang yang sebelumnya udah hilang ya. Yang sekarang gak boleh hilang lagi ya Kak Jen ya. Oke, nanti diputerin ya Kak Gio yang apa kan? Yang kebanggaan kita ya, warga Manado Sulawesi Utara kan. Tak ingin kehilangan lagi itu kan. Nanti aku cariin kakak ya, thank you banget udah bergabung ya. Mas salam-salam juga yang baru aja bergabung bareng kita. Selain ada Kak Jane tadi, Iren juga ada Tai-Tai, halo. Ada juga Anissa Sayang 84, ada Awal Budi, ada M25, ada Afria. Di pokoknya semuanya yang bergabung bareng kita ya. Kalau pengen request, buru gabung di TikToknya aku ya. Kebetulan aku baru live juga, jangan lupa di tap-tap layarnya biar makin banyak yang gabung bareng kita ya. Kalau gitu kayaknya dua single dulu teman Perdua bakalan aku puterin menemani aktivitas siangnya teman Perdua yang lagi di rumah, yang lagi di kantor, apalagi yang lagi di kuliah nih teman Perdua, lagi di kampus lah istilahnya ya. Pasti pada sibuk banget ya. Oke, kalau gitu teman Perdua langsung aja dua single bakalan hadir menemani ruang dengar kalian. Ada JKT48, Pesawat Kertas 365 hari dan ada juga lagunya Kakak Gio ya, kebanggaan warga Sulawesi Utara dengan Tak Ingin Kehilangan Lagi. Happy listening.

0: dia guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Diputerin teman perdua ada lagunya Kakak Gio Lelaki ya, dengan Tak Ingin Kehilangan Lagi ya. Kayaknya ini juga salah satu lagu yang belakangan suka banget aku dengerin ya. Apalagi ini adalah kebanggaan kita nih, warga Manado, Sulawesi Utara ya. Oke, selain itu juga teman perdua udah aku puterin tadi lagunya JKT48. Thank you banget untuk Kakak Iren yang udah request ya. Kembali lagi aku bacain dulu teman perdua TikTok yang udah masuk ya. Semoga lagu Tak Ingin Kehilangan Lagi didengar sama Kak Tim kita ya. Katanya favoritnya ketua tim nih teman perdua ya, teknik ya di RRI Manado ya. Semoga lagi denger ya. Oke, selanjutnya aku bacain dulu dari Tai Tai. Halo, selamat siang Mbak Lydia, mau request lagu Ariel Ancika ya. Oke, boleh banget ya, salah satu lagu yang dinyanyiin Abang Ariel Noah ya, yang adalah soundtrack juga film Dilan ITB 1997 ya, baru banget rilis dan aku juga pengen dengerin karena mungkin first time juga aku dengerin. Kemarin belum sempat didengerin pas rilis teman perdua, jadi nanti kita dengerin sama-sama ya. Kalau gitu langsung aja, mungkin baru satu aja yang bergabung ya, dari Kakak Tai-Tai tadi. Oh iya, ada lagi dari siapa nih, Arnafat ya. Kak, salam buat Kak Uli, Ibu Wani, Ibu Ani ya, sama Pak Ius yang lagi kerja. Oke, thank you banget. Ngomong-ngomong Kak Arnafat di mana nih teman perdua ya? Lagi kerja di mana juga nih yang disalamin biar lebih jelas gitu ya. Oke, Kakak Faiz, katanya selamat siang Kak, mau request lagunya Gaya Indrawati, Melangitkanmu, buat Ibu Feby yang lagi di perjalanan ya. Oke, thank you banget buat Ibu Feby yang lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan, sampai ke tujuan dengan selamat ya. Nanti lagunya bakalan aku puterin. Kakak Faiz, thank you udah bergabung bareng kita di sini ya. Kakak Arnafat katanya di Ternate. Oh, halo Ternate, selamat siang. Di sana kira-kira jam berapa nih? Sekitaran udah setengah satu kah atau gimana? Jangan lupa makan siang ya untuk Kakak Arnafat dan juga teman-teman yang lagi kerja yang ada di Ternate ya, semangat ya. Untuk selanjutnya nih teman produ ada Kakak Meki Fon ya. Selamat siang Mbak Lydia, salam dari Jayapura. Halo Jayapura, makin jauh lagi nih teman produ jangkauannya ya. Oke, mau request katanya Dewa 19 Kangen. Mohon maaf sebelumnya ya buat Kakak Meki, untuk Dewa 19-nya belum bisa kau puterin. Kalau bisa lagu yang 2020 ke atas, 2020 sampai 2026 ya. Atau ada lagu yang 2019-an juga boleh, 19-an ya. Yang penting dia hits ya, bisa aku puterin. Tapi untuk yang Kangen belum bisa Kakak ya. Nanti diganti aja lagunya biar langsung aku puterin ya. Baru dua single ya yang bisa diputerin. Nanti aku cari lagi teman produa yang pengen bergabung dan lagunya aja ada gitu ya, nanti aku puterin ya. Selanjutnya masih dari TikTok, Kakak Arini Moi 87. Siang Kakak, boleh request lagu Sesi Potret? Makasih Kak. Boleh banget ya. Kebetulan Sesi Potretnya juga lagi hits, lagi banyak didengerin, jadi pastinya boleh kita puterin ya. Thank you udah bergabung buat Kakak Arini tadi ya. Kakak Weng, halo Kak, kita lagi dengerin di mobil sambil ambil omprek MBG nih. Tolong semangatin dong. Oke, buat ompreknya MBG nih yang di mana nih Kakak? Di wilayah mana? Karena di Manado juga ada ya. Banyak banget dapur MBG dan ompreknya juga lagi semangat banget untuk bagiin antar-antar makanan MBG ke sekolah-sekolah. Semangat ya buat kalian semua ya. Jerih payah kalian gak bakalan sia-sia. Anak Indonesia pasti bergizi dan sehat, pinter gitu ya. Amin teman perdua ya. Hati-hati juga Kakak di jalan ya bersama dengan teman-teman ya. Semangat buat kalian semua. Pengen request lagu enggak? Kasih tahu lagu apa biar aku bisa puterin, siapa tahu bisa semangatin Kakak Wengs dan juga teman-teman Ompreng MBG yang lagi emang semangat banget ya di siang hari ini ya. Oke, teman-teman mungkin gitu-gitu aja dulu. Oh iya, Kak Tim kita udah hadir nih. Tahun berapa? Tahun berapa apa? Lahir tahun berapa? Yang pasti bukan 80-an ya. Tahun request lagu 2020-2026 Kak, gabung Joka Tim ya.
Titi Koma, halo Kak, mau request lagu Beauty and the Beast ya, maksudnya mungkin ya. Nanti aku cariin ya Kakak, tapi tadi udah ada 3 single, jadi nanti kalau dapet untuk Beauty and the Beast-nya, aku puterin di sesi yang selanjutnya.

Sama-sama buat Kakak Weng, semangat ya sama teman-teman di jalan ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Bang Bro, Kak puterin versa tentang Rindu, lagunya buat host aja yang lagi kerja ya. Oke, thank you banget teman Pro 2 udah bergabung. Nanti yang udah aku kasih tahu lagunya bisa diputerin, langsung aku bisa puterin di sesi yang ini ya. Tapi kalau misalnya belum bisa, nanti ganti aja lagunya ya, karena memang mungkin udah terlalu lama kita udah gak bisa puterin lagi ya teman Pro 2 ya. Kakak Weng katanya mau request lagu Toma-Toma dan Kak. Nanti aku cariin aja ya yang semangat ya, karena Toma-Toma belum bisa aku puterin. Nanti tungguin aja Kakak Wengs dan teman-teman ya yang lagi di jalan. Halo, selamat siang Vika. Thank you banget baru bergabung ya, baru mampir ya. Request yuk, mari ya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Ini udah ada 3 single bakal aku puterin. Ada singlenya Ariel Noah dengan Ancika, salah satu original soundtrack Dilan ITB 1997 teman Pro 2. Dan nanti juga ada 2 single lagi yang bakal aku puterin yang udah di request sama teman Pro 2, yang pastinya udah dibacain tadi ya. Jadi yang udah aku kasih tahu bisa puterin, pasti bisa aku puterin ya. Kita dengerin dulu 3 single dan aku masih bakalan kembali untuk teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pradue, udah seru-seruan tadi dengan 4 single yang berturut-turut aku puterin spesial untuk teman Pradue yang udah request. Dan yang terakhir teman Pradue ada Wisnu Santika, Cintra Laura Kill, dan juga Likit Zilva dengan Mikasa. Spesial untuk teman-teman tadi ya, Kakak Wings kalau gak salah ya. Teman-teman Omprek MBG biar makin semangat karena toma-tomanya belum bisa aku puterin ya. Thank you banget, semoga suka dan semangat buat kalian semua, bukan cuma Kakak Wings saja. Buat yang lagi stay tune juga. Dan buat yang lagi dengerin kita aja dari RRI Digital sama dari channel 97,7 FM ya. Jangan lupa makan siang teman Pradue, karena udah mau jam-jam makan siang banget nih ya. Walaupun diet kan yang namanya siang harus kita konsumsi minimal dikit karbo lah teman Pradue ya. Oke. Selanjutnya aku bacain dulu requestan teman-teman yang udah bergabung nih. Mohon maaf ya, dari TikTok dulu deh, karena tadi juga ada beberapa yang belum sempat aku bacain teman Pradue ya. Bentar aku cariin dulu ya. Vika deh kayaknya tadi ya. Vika katanya lagu Mahal Ini, apa aja judulnya? Kalau gitu aku pilihin deh buat Vika yang terbaru di sini yang ada di listnya kita, ada Mahal Ini, Kemarilah Tenang ya. Mau nggak? Apa mau diganti judulnya? Mau yang, kalau mau yang itu tekan 1. Kalau enggak tekan 2. Bercanda ya. Oke, selanjutnya teman Pradue, selain Vika yang udah gabung untuk request tadi ya, ada lagi siapa nih? Kakak Hada, Hadaria ya. Untuk Angie Calvalo udah nyanyi tadi, udah turun ya. Kakak Prilly, lagunya Conan Gray, The Carrot Always Bleeds. Aduh ya. Jauhkan dari segala toksik-toksik ya. Oke, aku puterin ya buat kamu ya. Tenang aja, ditungguin aja Kak Prilly ya. Oke, selanjutnya Filistial ya. Filistial, mohon maaf kalau aku salah baca ya teman Pradue ya. Siang Kak, request Budi Doremi featuring Anggi. Oke boleh, aku tanpa kamu tanpa aku. Boleh banget, nanti aku bakal puterin ya. Udah 3 single ya teman Pradue ya. Selanjutnya selamat siang buat Kakak Fikar Kelana ya. Salah katanya selamat mengudara, salam dari RRI Pradue Samarinda. Halo Samarinda ya. Semangat siaran juga yang ada di RRI Pradue Samarinda ya Kakak Fikar ya. Oke, selanjutnya bentar-bentar nih ya. Aku liatin dulu ya. Iya, emang lagu sesi foto tadi yang sempat kita dengerin itu sesi foto lagi. Sesi potret ya. Sesi potret emang lagi banyak banget dari request karena kayaknya relate juga dengan kehidupan kita ya teman Pradue ya. Ada yang udah enggak bisa kita temuin ya, ada yang ketika kita pulang udah enggak ada ya. Ya gitulah ya. Sedih tapi asik juga denger lagu ini ya. Oke, selanjutnya teman Pradue dari Kakak Meki katanya Miley Cyrus Flower ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Bisa kalau yang Miley Cyrus ada, nanti bakalan aku puterin ya buat Kakak Meki ya. Thank you banget udah bergabung loh. Oke, teman Pradue ya, selanjutnya Raskal katanya request Pamungkas dong yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Boleh ya, tapi di sesi selanjutnya nanti aku cek lagi Kakak Raskal, karena ini udah kurang lebih ada sekitar 3-4 single yang bakal aku puterin di sesi ini. Nanti lagunya Kakak Raskal di sesi yang terakhir, ditungguin aja. Dengerin terus kita dari aplikasi streaming atau dari TikTok juga teman Pradue. Selain itu juga dari channel 97,7 FM ya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman Pradue. Kita dengerin sama-sama lagunya. Dan semoga kalian suka dan bisa menemani aktivitas siangnya teman Pradue.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Thank you.

Oke, teman Produa, kayaknya Miley Cyrus dengan Flowers jadi lagu terakhir juga kita di Produa Hitlist. Saya thank you buat kalian yang udah gabung untuk request lagu di siang hari ini ya. Sekali lagi makasih banget. Dan selanjutnya Lydia masih bakal temenin kamu seru-seruan lagi di Santai Siang sampai jam 3 dengan segmen terbaiknya Produa. Tapi aku bakalan end live TikTok karena Produa Hitlist sampai jam 12 aja. Jadi kalian bisa dengerin kita dari channel 97.7 FM lagi dan dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Thank you untuk semua yang di TikTok. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep

0: Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atlet

lirik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kita mau Pradua, thank you. Masih setia dengan Pradua pada teman terbaik kamu. Dan santai siang, siang hari ini masih ditemuin sama Lydia Karisti ya, di menit ke-39 lepas dari pukul 12 siang ya. Ingetin aja buat kalian semua yang hari ini belum makan siang, jangan lupa makan siangnya teman Pradua. Semoga yang sementara makan juga lagi menikmati makanannya banget, dan pastinya dapetin tenaga baru lagi untuk beraktivitas di sepanjang hari Kamis ini ya, di siang sampai menjelang malam nanti ya. Buat kalian juga yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun, happy birthday ya. Semoga berkah umur baru teman Pradua, atau hari ini juga kalian lagi di tempat kerja baru ya. Semangat aja, semoga cepet berbaur lah istilahnya, cepat bersosialisasi sama orang-orang baru juga di tempat kerja baru, yang mungkin hari ini memilih untuk gak kerja, liburan dulu ya, atau memang baru resign juga dari tempat kerjaannya kamu ya. Setelah dapetin tenaga yang baru, inspirasi baru ya, kemudian kerja lagi di tempat yang baru nantinya, teman Pradua, semangat aja ya. Yang paling pasti tentang kehidupannya teman Pradua, kamu yang lebih tahu ya, karena kamu yang bakalan jalanin. Masih siang udah ngomongin soal serius, soal hidup lagi ya. Tapi ya udahlah ya teman Pradua, apapun aktivitasnya kalian di siang hari ini, kita masih bakalan temenin kamu ya. Selain itu juga aku mau ngasih tahu untuk teman Pradua, apalagi para pecinta film horor dan komedi alias komedi horor ya, kali ini ada salah satu film judulnya Gudang Merica. Ini film komedi horor karya dari Imam Darto. Aduh ya, pasti ini lucu banget ya, yang tayang hari ini 21 Mei 2026 ya. Ceritanya ini teman Pradua, mengikuti 4 mahasiswa kedokteran namanya Razi, Adit, Rindu, dan Tanti, yang katanya mereka sedang menjalani koas di Rumah Sakit Harapan Ayah di daerah terpencil. Nah, ceritanya situasi di sana bakalan berubah mencekam setelah salah satu pasien misterius meninggal di tangan mereka. Nah, sejak saat itu katanya mereka ini mulai mengalami berbagai teror aneh, sementara jenazah pasien itu tiba-tiba menghilang. Jadi emang peristiwa ini memicu rangkaian kejadian horor yang kacau sekaligus dibalut unsur komedi khas dari film ini ya. Nanti kalau kalian penasaran teman Pradua, gimana ceritanya dari film Gudang Merica ini teman Pradua ya, kalian bisa nonton langsung aja karena udah tayang hari ini ya di bioskop kesayangannya teman Pradua.

0: from me.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Hmm? Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: Tujuh koma tujuh, Pro 2.

0: Iya, teman Pre 2 buat kamu semua yang selalu jadi teman terbaiknya kita ya, yang selalu pengen dengerin Pre 2 juga dan gak ketinggalan setiap segmen di Pre 2. Selain kalian bisa dengerin kita dari channel 97.7 FM, teman Pre 2 juga bisa bergabung bareng kita dari aplikasi streaming ya. Kalian bisa ambil aja handphonenya sekarang dan download di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu RRI Digital, biar bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja ya. Selain bisa dengerin RRI Pre 2 Manado, teman Pre 2 juga bisa dengerin dari siaran program 1 sampai program 4 seluruh wilayah kerja se-Indonesia. Dan selain itu ada siaran luar negeri juga. Nah, lengkap kan? Banyak fitur terbaru juga di dalam aplikasi yang satu ini. Jadi buat kamu yang penasaran dan selalu ingin station bareng Pro 2 dan biar gak ketinggalan setiap segmen di Pro 2 Manado, harus banget download aja di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu RRI Digital. Pro 2.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Orururu, gas kaya tu tas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Love.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: It's Music Trap Date.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: foto-foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Bareng Jihan di sore ceria teman-teman Pro 2, biarpun cuacanya tidak seceria aku hari ini. Tapi semoga aja kalian juga merasakan hal yang sama gitu ya teman-teman Pro 2. Aku bakal nemenin kalian di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Beberapa info bakalan aku update, terus juga bakalan aku kasih spilan untuk perkiraan cuaca malam ini gimana, apalagi buat teman-teman yang hari ini mau nongkrong atau mau ada perjalanan jauh. So make sure teman-teman Pro 2 kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2, dan itu dia tadi Rona Merah Langit dari Kuntu Aji yang udah nemenin kalian semua di sore hari ini. Semoga masih pada semangat, biarpun di beberapa titik seperti yang udah aku bilang sebelumnya gloomy sedikit gitu ya teman-teman Pro2, tapi semoga nggak menyusahkan kalian atau menghambat aktivitas kalian. Tapi kalau misalnya sore-sore kayak gini, kan kalau misalnya siang tuh ngantuk gitu kan teman-teman Pro2, apalagi habis makan.

0: Siang. Kalau misalnya sore-sore kayak gini tuh, kalian suka ngerasa ngeblank gak sih? Atau bahkan kalian kayak pengen ngomong sesuatu, tapi jadinya berbelit-belit gitu teman-teman Pro2. Karena itu ada sebab akibatnya. Atau bahkan akhir-akhir ini tuh kalian gampang lupa, susah fokus gitu. Rasanya capek terus, biarpun ya kalian gak ngelakuin aktivitas berat atau bahkan kalian udah istirahat yang cukup menurut kalian, 8 jam sehari tidurnya enggak begadang dan lain-lainnya, tapi masih ngerasa capek gitu teman-teman. Jadi nih yang aku baca, yang aku dapat juga dari Volkatif, menurut psikolog Felicia Maukar, itu bisa jadi tanda kalian tuh butuh tubuh kalian dan pikiran kalian tuh sebenarnya lagi minta istirahat. Biarpun teman-teman Pro2, kita tuh udah istirahat fisik kita, cuman ternyata emang ada sign-signnya gitu loh. Dan kita terlalu sibuk sama rutinitas kita. Jadi buat teman-teman Pro2 yang bangun pagi, kerja atau kuliah gitu kan, scrolling terus sampai malam, terus besoknya mengulangi hal yang sama, lama-lama tuh otak tuh jadi penuh, jadi jenuh juga, dan badan ikut ngasih sinyal yang tadi aku bilang kayak kok suka ngeblank sendiri ya, atau akhir-akhir ini kok jadi gampang lupa, susah fokusnya, suka capek padahal menurut kalian tuh kalian gak ngelakuin aktivitas yang berat. Dan lucunya nih teman-teman Pro2, banyak malah yang nganggep itu hal yang biasa, padahal bisa jadi tubuh tuh lagi bilang, hey, capek cuy. Makanya penting banget buat kasih waktu recharge dan gak harus langsung liburan sebenarnya yang jauh gitu kan. Kadang tidur tapi nggak sembari main handphone itu tuh juga cukup, off bentar dari medsos kalian atau punya waktu santai tanpa mikirin kerjaan atau sesuatu hal yang harus kalian lakuin gitu ya. Tapi make sure semua pekerjaan-pekerjaan sebelumnya emang udah diselesain dulu. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa bikin kalian ngerasa istirahat kalian tuh total, teman-teman Pro2. Karena biasanya kalau misalnya kita tidur, sebelum tidur kan kita scrolling scrolling, jadinya nggak ada deep sleepnya. Itu yang bikin kita capek. Karena istirahat itu tuh sebenarnya bukan males, justru itu cara buat tubuh balik seimbang lagi, kembali fokus lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman Pro2, kalau akhir-akhir ini kalian suka ngeblank atau capek terus, mungkin kalian butuh istirahat atau bahkan istirahat kalian itu enggak total gitu teman-teman Pro2. Coba deh dipikirin lagi, iya apa enggak?
1: Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Now we're back to the night.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Produ-

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, it's Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gelap ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, ke Bali. Ya udah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempat memangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengan. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke tanah suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kenaikan kecil

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tabus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Qaus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Qaus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam dan penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Qaus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagatnya demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haram rasulih, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyah. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhan. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadamu lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat. atau tangan anak-anaknya karena kasih sayangnya. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Taurus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun fakir bertanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku sehat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Taurus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah risalahnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan ala jengking raksasa yang menyinggah setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Kudengar jawaban dan nasihat
2: nasihatnya. Saya Elias Abdullah. Assalamualaikum.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dua orang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Hits music.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Pro 2.

Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas.
0: 2 gelas gitu. Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Kopi aja udah, biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya terus, tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5, jadi bikin lagu. Kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Benar. Gimana rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5, di mana aku juga dipaksikan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu iya, udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi, beda
0: barengan
1: lagi.
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja teman, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya
1: banget,
0: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa
0: 11?
1: Lupa? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa di-checklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng. bareng gitu kan.
1: Betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah. Maskulin lebih kuat gitu.
0: Iya, iya, bener.
1: Jadi
0: sih
1: memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih. Iya kan. tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit sedikit marah, sedikit sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yeri Tivai itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya, buat nyanyi.
1: Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya, benar banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk...

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasalah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya. Udah, akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget.
0: Harus disiasati
1: juga.
0: Harus disiasati, bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Ntar.
0: Yang paling aku berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, lagi dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah nggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah nggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Tenang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Tenang banget
0: sih, benar. Penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, benar.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya lihat nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Rekaya salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang pilih sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: I'm a fireball.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 22 Mei 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: kita akan masuk pada Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin istiqamah di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga tentunya semua kita bagi yang muslim tetap merindukan akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua terutama pencinta mutiara pagi, ayo kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang ikhlas dan tulus dari kita ini juga adalah merupakan asbab menggiring kita menuju kepada jalan yang baik, jalan yang dikategorikan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala dalam 5 waktu yang wajib, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan berdasarkan ikhlas, maka insya Allah tidak perlu ragu. Allah sudah berjanji, udu'uni astajib lakum. Janji Allah, minta padaku yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, minta padaku. Aku pasti kabulkan. Tentunya harapan kita agar supaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak hanya bernilai positif buat kita, tetapi juga bernilai positif buat orang banyak, yang memberikan manfaat buat banyak, buat orang banyak, yang dalam kategori syariat Islam disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini kayaknya pas dengan tema kita. Ya Jihan ya, menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Keluarga ada di mana-mana. Setiap diri pengen punya keluarga. Kalau dia anak gadis, dia masih punya keluarga. Siapa ayah, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, ya kan? Kalau dia sudah berkeluarga, dia punya keluarga. Dia ingin punya keluarga utuh yang menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang utuh, yang tidak memiliki problematika sedikit pun. Keluarga yang tanpa harus berkorban dengan berdarah-darah gitu ya. Karena kita memahami makna berkorban itu tidak dalam tanda petik yang menyakitkan, ya kan? Yang merugikan satu pihak, tidak juga seperti itu. Ada makna berkorban yang nilainya positif. Yang nilainya positif. Dan itu banyak dilakukan oleh sosok seorang ibu. Itu banyak dilakukan oleh sosok seorang perempuan. Nah, tapi bukan berarti laki-laki tidak pernah berkorban. Ada juga, sangat besar. Kalau mau ditimbang ya, Umi berani katakan bahwa pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu tidak kita dapatkan nilainya. Ibu berapa, ayah berapa. Sekarang kita sudah menjadi seorang ibu, kita paham berapa besar pengorbanan kita. Nah, kalau untuk menanamkan pengorbanan, makna pengorbanan ini dalam keluarga, kita harus mulai dari lingkungan kecil dulu. Unit terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu ayah, ibu, terdiri dari ayah, ibu, anak. Kemudian setelah anak nikah, dia juga ada anak yang disebut dengan cucu, gitu kan. Berikutnya cece, sampai berikutnya anak keturunan keberapa. Tapi dalam keluarga itu juga kita tidak serta-merta ada dua ya Jihan, kita harus pahami dulu. Ada yang setelah nikah rumah sudah disiapkan, berarti dia sudah langsung pindah. Tapi ada yang nikah juga, mungkin dia anak tunggal. Nah, ayah ibunya tidak mau dia keluar gitu kan. Tidak mau dia keluar. Ini sudah mulai masuk kepada makna berkorban. Ya. Dia seorang anak laki-laki tunggal. Atau banyak saudara tapi dia laki satu-satunya. Ketika mau nikah, dia mau keluar, ayah ibunya meminta, terutama ibunya. Enggak usah keluar, di sini saja. Temani mama. Mama sudah tua. Papa sudah tua. Siapa yang lihat patora? Gitu kan. Siapa yang lihat patora? kita masih dalam keadaan masih ego mungkin ya. Sudah cuma mama nanti, saudara-saudara dorang yang nanti lihat pemama di papa. Saya pengen punya keluarga sendiri. Nah, ini sudah keluar. Kita belum berpikir tentang bagaimana pengorbanan kita. Kita masih berada pada satu titik yang disebut dengan ego. Kita pengen sekali dalam konsep kita setelah saya nikah, setelah saya kecil diasuh oleh orang tua, setelah saya besar, saya akan kuliah, setelah saya kuliah saya sudah jadi sarjana, saya akan menikah, setelah itu saya akan keluar dari rumah. Masih dalam konsep sini. Dia belum berada pada titik berikutnya, step berikutnya, belum. Maka saatnya dari awal, seorang ayah, ibu itu harus memberikan, berani memberikan penjelasan tentang bagaimana makna berkorban. Harus jauh-jauh hari jihad. Supaya ketika itu tiba waktunya, tidak ada pro kontra. Tidak ada saling menyakiti. Tidak ada saling menindas. Tidak meninggalkan tempat di mana kita bergumam, lalu kemudian ada yang tersakiti. Maka yang tadi, ketika dia masih tetap dalam egonya, mungkin desakan istri, mari jotoran bakontrak, mari jotoran pindah, karena saya pengen. Padahal ini masih dalam proses adaptasi, kan? Masih proses adaptasi. Seorang ibu merasa kehilangan anaknya keluar, tapi anaknya pengen juga keluar karena ingin membangun sebuah rumah tangga yang utuh. Nah, mulai masuk berkorban dalam keluarga, makna berkorban dalam keluarga. Ketika rasa rindu itu ada dalam pikiran orang tua, dan kita masih, ketika ibunya masih mendengar bahwa dia anaknya kekeh untuk keluar, ini sudah mulai sakit-sakitan. Mulai batuk-batuk kecil, demam, tiba-tiba demam. Makan tidak lagi teratur, tidur tidak lagi teratur, dan lain sebagainya. Akhirnya sakit. Ibu sakit, ayah sakit. Kenapa? Karena anaknya tetap dalam prinsip dia harus keluar. Masya Allah, jihad. Ini baru pengorbanan, baru satu. Baru satu. Karena mau tidak mau anaknya masih tetap kekeh untuk keluar. Apa yang diikuti oleh ibu dan ayah? Tatapan kosong. Diganti dengan apa? Doa. Ya Allah, CP anak coba saya tahan untuk sama-sama dengan kami di sini, melihat kami ada fasilitas rumah. Kami masih sayang, ya Allah. Tapi rupanya dia pengen terus untuk keluar karena dia sudah beristri. Ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Keluh kesah itu kepada Allah. Meminta, ya Allah, tolong, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Padahal di sini makan, tidak makan, kita kumpul, ya gitu kan. Ada konsep itu ya. Mau ada, tidak ada, sedikit atau banyak, tetap mama itu pengen kita semuanya kumpul. Makna pengorbanan itu sebenarnya sudah tercermin. Dari tutur kata, dari pandangan orang tua, dari segala macam. Cuman kita belum bisa memahami sampai ke situ. Makanya start awalnya adalah bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak, tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang pendidikan, tidak hanya tentang hal-hal yang menurut kita itu bagus, tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang makna pengorbanan. Mungkin ini openingnya, mudah-mudahan ada dialog yang bagus lagi, sehingga kita bisa, karena pengorbanan itu tidak sama seorang itu lakukan. Baik, untuk sementara ya Jihan ya, mudah-mudahan audiens yang ada di luar sana, mana nih teman-teman yang rindu akan mutiara pagi. Betul. Ayo kita nimbrung di sini dan kita berbicara tentang bagaimana makna, menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Terima kasih.
1: Masya Allah. Ini sejujurnya aku jadi refleksi diri ya Umi ya.
0: Iya betul.
1: Apakah selama ini ternyata pengorbanan-pengorbanan orang tuaku, aku apakah memang
0: terabaikan.
1: Sudah terabaikan atau tidak, atau bahkan apakah ada permintaan-permintaan orang tua yang aku anggap memberatkanku, padahal harusnya itu menjadi suatu pengorbanan untukku gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul. Iya, Jadi kalau berbicara tentang pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah ada akhirnya.
1: Betul.
0: Kita mau membahas satu, muncul yang satu. Kita munculkan yang satu, kita ingat yang satu. Betul. Lagi. Jadi begitu banyak sekali. Bayangkan, coba kita mau sisihkan dulu. Ibu berkorban untuk berusaha menjadikan anaknya dalam kandungan itu adalah mutiara yang sangat indah buat dia, apalagi anak pertama, ya kan? Maka subhanallah, ketika dia mulai berkorban, alhamdulillah saya sudah hamil, kemudian dia menjaga, berusaha untuk menjaga. Tidak boleh kesini, tidak boleh. Jadi gayanya di saat dia masih gadis dengan gayanya di saat dia sedang mengandung, itu sudah mulai beda. Kenapa? Karena dia mulai berkorban, menyisipkan, menghilangkan kebiasaan masa gadis kepada sosok dia nanti menjadi seorang ibu. Masya Allah. Itu baru hal kecil. Dan harus kita lihat ya.
1: Masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan lainnya. Tapi sebelum itu, pendengar, teman Prado dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya pada Umi, ingin mendiskusikan hal mengenai topik kita kali ini, yaitu menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga, bisa langsung ke YouTube channel RRI Manado atau bisa juga telepon atau WhatsApp di 0821 9583 5080.
0: Betul.
1: Ini kita ada pertanyaan nih Umi dari YouTube, Om Ali Purnama. Iya. Selamat pagi Umi dan host.
0: Pagi.
1: Bisa berbagi tips bila menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan atau keluarga kita yang terpisah karena tugas. Maksudnya
0: betul.
1: Mungkin pengorbanannya seperti apa?
0: Sangat dirasakan sekali, Masya Allah, Pak Ali Purnama ya. Ini yang selalu ditanyakan ke Umi. Kalau dua-duanya saling pengertian, maka tolonglah jangan sampai ada kata perceraian hanya karena alasan yang tidak masuk di akal. Kita disumpah sebagai pegawai misalnya, bersedia ditempatkan di mana saja. Di sisi yang lain kita punya keluarga. Bagaimana tipsnya supaya jarak jauh itu masih tetap ada keharmonisan yang kita rasakan sama seperti jarak dekat. Tentunya yang pertama, kita sekarang sudah punya alat komunikasi yang disebut dengan handphone. Tapi handphone ini juga ada sisi positif, ada sisi negatif. Terkadang, maaf, suami istri atau pasangan digiring sampai kepada sidang perceraian, itu karena komunikasi yang tidak efektif. Suami mengatakan dia berbohong, ternyata dia WA apa saya begini, dia ada di sini, ternyata ada di sini, ternyata ada di sini, atau suami pun sebaliknya. Nah, maka dari itu yang pertama sekali yang dibangun adalah komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi yang satu arah, ada komunikasi yang dua arah. Komunikasi satu arah, kita WhatsApp, dia benar WhatsAppnya kemana? Umi WA ke Jihan. WA itu hanya sekedar dibaca atau ada pula yang dibaca tapi tidak direspon. Ini satu arah dia. Saya tetap ke Jihan, tapi kok kenapa tidak direspon gitu. Sakit dong ya. Lalu kemudian orang yang WA mengharapkan balasan apa yang dia komunikasikan ini sudah mulai ragu. Kenapa hanya dibaca, kenapa tidak direspon. Berjalan waktunya, 1 menit okelah dipahami, 2 menit okelah. Sampai 1 jam, sampai berjam-jam. Nah ini sudah mulai tidak bagus lagi. Komunikasi dua arah yang disebut dengan video call. Kamu ada di mana? Kalau misalnya dia tidak menerima 2-3 kali, nah ini biasanya menjadi asbab pertama sekali cekcok itu terjadi. WA ngana enggak balas, video call ngana enggak terima. Sebenarnya ngana ini di mana? Ngana dengan siapa sebenarnya? Balas ke WA supaya apa? Atau foto tempat? Orang yang mengajak berkomunikasi butuh bukti. Maka oleh karena itu, yang pertama sekali Pak Ali Purnama, yang dibangun adalah komunikasi. Yang kedua, kepercayaan. Saling percaya. Kita tahu pasangan kita seperti apa. Oke lah, kalau baru menikah, Umi saya baru menikah. Tapi kan ada proses pacaran. Berarti tahu dong. Pacaran itu memang Umi sudah bertahun-tahun Umi sampaikan. Umi dulu kan di KUA ya. Umi sampaikan bahwa pacaran itu tidak serta-merta 100% apa namanya, pacar kita laki bilang saya sayang, karakter saya begini begini, tapi setelah nanti tahu persis karakter aslinya itu setelah nikah, akhirnya keluar, oh ternyata Ngana kok tak begini ya, Ngana tabiat begini Kang, masya Allah ternyata Ngana ini selama pacaran Ngana palsu dan begini begini, ada proses, ada proses dan ada protes. Nah, prosesnya itu adalah bagaimana menyatukan pemikiran kita. Kita tidak boleh merubah istri atau istri tidak boleh merubah suami. Yang ada itu adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan. Kalau kita suami pengen istrinya harus totalitas, taruhlah 99% harus ikut suaminya, ini salah juga. Kenapa? Karena istri atau suami itu besar dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda. Asbab suka dan suka, dan dikonsepkan bahwa itu sudah jodoh, nikahlah mereka berdua. Nah, jadi Pak Ali, subhanallah, mudah-mudahan dari komunikasi, kemudian saling percaya, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu, sebenarnya banyak sih ya poin, tapi kita melayani yang lain. Poin yang terpenting yang ketiga adalah bagaimana membangun rasa pada diri masing-masing. Kalau rasa itu sudah dibangun, maka subhanallah, Pak Ali percaya rasa itu akan terbawa kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, siapapun, apapun agama kita. Rasa itu kalau kita bangun, pasti dia akan sampai kepada titik kebahagiaan.
1: Masya Allah. Jadi itu tiga ya Pak Ali ya.
0: Iya.
1: Komunikasi, rasa percaya, dan menumbuhkan rasa di dalam
0: Betul.
1: Diri. Oke, kita masuk ke WhatsApp Umi. Ada Reno di Warembungan. Halo Pak Reno, mengapa nilai pengorbanan penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak?
0: Betul sekali Pak Reno. Itulah yang tadi Umi sampaikan di awal. Kita tidak harus menyampaikan sejak dini soal pendidikan, soal kebaikan, soal yang lain. Tapi kita harus sisipkan tentang pengorbanan. Anak itu kita antar ke sekolah. Katakanlah dia usia dini, anak TK. Yang terbiasa dengan kita peluk, kita gendong, kita sayang, kita segala macam. Dalam waktu 24 jam sebelum dia berangkat ke TK, sebelum dia masuk ke TK, itu nanti akan berbeda. Orang yang dihadapi berbeda, gurunya sudah berbeda, bukan lagi gurunya, orang tuanya, dalam tanda petik ayah bundanya. Tapi yang mengajarkan dia, yang mengulang, ayo nak, makan minumnya itu, makannya harus pakai tangan kanan. Ini etika. Etika yang kita ajarkan. Minum itu harus duduk nak. Kalau lewat depan orang, kita permisi. Nunduk sedikit kepala kita. Kita tabe. Ya, begitu. Itu etika yang kita ajarkan. Sampai di sekolah, dia tidak lagi sendiri Pak Reno. Dia sudah berbaur dengan teman-teman. Katakanlah 15 temannya yang memiliki karakter yang berbeda. Maka etika yang tadi yang kita ajarkan, boleh dia pertahankan dan boleh juga akan hilang. Kenapa? Karena mungkin anak yang lain tidak memiliki apa yang diajarkan oleh Pak Reno bersama keluarga, bersama istri. Maka kenapa harus ditanamkan sejak dini? Butuh pengorbanan. Sebentar pulang nanti anak, kita harus tanyakan dulu. Bagaimana nak? Kamu happy di sekolah? Dia akan ceritakan. Enggak Pak, ada teman yang begini, ada teman yang begini. Di situ saatnya kita menanamkan tentang pengorbanan. Kakak atau abang biasanya ya, Bang, di sekolah itu abang sudah tidak sendiri, abang sudah punya teman. Maka abang harus mulai bagaimana merasa ikhlas menerima teman punya keadaan seperti ini. Kita tidak langsung melakukan bahwa kakak atau abang harus mulai berkorban, bahwa bukan kata pengorbanannya yang harus disampaikan Betul. Kepada anak. Tapi trik atau kalimat yang mudah dipahami oleh usia anak tersebut. Jadi pengorbanan itu sangat penting. Sehingga pada saat nanti ayah bundanya pergi, misal ada undangan yang memang betul-betul sangat penting dan tidak boleh membawa anak kecil. Disitulah dia paham tentang makna pengorbanan, bahwa apa yang dia inginkan seharusnya tidak semua totalitas harus dia punya.
1: Oke, baik.
0: Mudah-mudahan Pak Reno ya.
1: Jadi
0: bisa
1: itu
0: dipahami.
1: Pentingnya ya Pak Reno ya.
0: Iya.
1: Kita lanjut masih dari WhatsApp Umi dari iya. Abduraka di Wonosa Kapling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Seandainya ada satu pihak yang merasa paling berkorban dalam keluarga, apalagi iya. yang sering orang tuanya sering ikut campur gitu
0: oh,
1: ya.
0: Oh Masya Allah.
1: Bagaimana cara kita menyikapinya agar bisa meminimalisir konflik? Wassalam.
0: Iya, Pak Abdur Raqqa di Wonasa ya. Iya, ini pemicu. Jadi ada dalam keluarga itu ada pihak ketiga. Orang tua tidak serta-merta ada di dalam totalitas semua kehidupan anaknya setelah anaknya nikah. Ada batasan-batasan tertentu. Anak nikah berarti sudah mulai masuk pada proses pendewasaan. Maka kalau ada yang merasa dirinya berkorban totalitas dia sepihak saja, kemudian ada campur tangan orang lain, ini harus didudukkan, selesaikan masalahnya. Berkorbannya itu apa? Apakah rumah karena saya numpang? Berkorbannya apa? Apakah ibu terpaksa memberikan anak ibu nikah dengan saya? Berkorbannya apa? Apakah nikah waktu nikah itu ibu ngutang? So itu, melakukan segala sesuatu itu, jangan berpikir mewahnya, jangan berpikir ramainya, jangan berpikir sesuatu yang wahnya. Tapi harus ada pertimbangan kemampuan kita masing-masing. Maka bagaimana cara supaya kita bisa meminimalisir konflik yang terjadi? Konflik itu muncul dari orang punya rasa ego dan emosi. Ada dua E itu. Pertama ego, itu dia menepuk dada. Saya lebih banyak berkorban. Uang saya keluar, mana nguni mau ganti? Nah gitu kan bahasanya, biasanya yang seperti itu. Yang kedua, ngana kok enggak pernah ada kerja, makan hari-hari saja ngana enggak pernah bertambah. Padahal dia harusnya memahami kondisi seseorang itu tidak selamanya sama dengan kita. Nah, yang berikut, dia menghitung berapa banyak dia keluarkan. Dan dia tidak menghitung berapa banyak yang masuk. Yang masuk itu dari siapa? Dari kita yang dituduh tidak pernah berkorban. Nah, maka bagaimana caranya? Cara berikutnya adalah ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah itu bukan berarti menjatuhkan kita. Mengalah itu bukan berarti menjustice kita bahwa kita totalitas salah. Tapi ada satu orang yang mengalah ketika membiarkan orang lain untuk berbicara. Karena begini, di saat orang menggebu-gebu bicara, jangan langsung dipangkas. Kita tidak boleh langsung menjawab bahwa sama egonya seperti itu. Tidak boleh. Caranya adalah, ini yang Umi lakukan. Tapi bukan, maksudnya bukan dalam keluarga. Terhadap siapa saja yang dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah dan lain sebagainya. Kadang orang lain, Umi yang dipanggil. Nah caranya seperti, biarkan dia totalitas untuk berbicara. Banyak keluarga yang sering komunikasi dengan Umi, bahkan maaf, Umi bukan dokter, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 25 pasien yang sering komunikasi.
1: Percaya untuk berkomunikasi. Alhamdulillah, ya.
0: Ada sih, alhamdulillah yang sudah mulai aman, yang sudah mulai bahagia. Jadi Jihan, kita selesaikan yang Wonasa ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kadang Pak Abdur Raqqa ya.
1: Iya.
0: Bapak, untuk meminimalisir itu, yang pertama ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah dalam rangka, jangan di saat orang ketiga berbicara, menghitung dan lain sebagainya, kita langsung menempa. Artinya langsung kita juga mempertahankan diri. Ini tidak akan selesai.
1: Betul.
0: Mencoba untuk mengorbankan diri untuk siap mendengar. Setelah dia jeda beberapa menit, mintalah dengan etika kita, dengan kesopanan kita, hakul yakin di situ dia akan runtuh. Maaf ma, boleh saya bicara? Maaf papa, mohon izin saya mau bicara, boleh? Kalau dia bilang tidak boleh, ya tidak usah bicara, karena percuma itu, dia tidak akan pernah dengar. Yang kedua, ketika ada orang marah, ajak dia untuk duduk. Ajak untuk duduk, berbicara tentang apa dalam keadaan proses marah, ajak untuk duduk. Duduk supaya apa? Karena memang itu anjuran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dalam keadaan marah berjalan-jalan, cobalah untuk tenang duduk. Duduk masih marah, cobalah berbaring. Berbaring masih marah, diajak untuk berwudu kalau dia muslim. Ayo berwudu. Atau dalam diri, saya masih dalam keadaan marah. Ayo digiring untuk wudu. Setelah wudu masih marah, memang itu iblis sok kuasai.
1: Istighfar banyak-banyak.
0: Tidak hanya cukup istighfar. Istighfar adalah jalan kita untuk yang terbaik. Tapi kalau di saat mulutnya beristighfar, akalnya masih tetap dikuasai oleh nafsu, betul, ini juga tidak bagus. Maka oleh karena itu konsep boleh mengalah diri, berdiam, lalu kemudian kita tunjukkan hal yang sebenarnya. Bukan dilawan, tapi kita menunjukkan ini saya.
1: Jadi jangan ini ya, apa, adu argumen.
0: Ego, iya. Tidak akan dapat jalannya.
1: Betul.
0: Ego dipangkas dengan ego, tidak akan dapat jalannya. Orang egoistik itu diberikan kesempatan, dipangkas dengan berikan kesempatan dia menunjukkan rasa egonya. Orang marah dipangkas atau dilawan dengan diam. Itu kesempatan. Dan ini orang yang menang, bukan orang yang kalah.
1: Masya Allah. Jadi jangan sampai nanti karena sama-sama marah gitu ya, jadi memperkeruh keadaan ya Umi ya jatuhnya.
0: Itu nanti panjang ceritanya. Betul. Dan tidak akan pernah mendapat solusi. Tidak akan pernah mendapat. Begini Jayan, Umi ingin sampaikan dari Pak Abdul Raka tadi, usahakan kita menunjukkan karakter kita, sikap kita, sehingga orang lain bisa belajar dengan kita. Apakah itu dia mertua kita, apakah dia istri kita, apakah dia ipar kita, dan lain, dalam tanda petik. Ini saya. Kalian jangan paksa saya dengan amarah. Kalian jangan poles saya dengan egoistis. Itu bukan punya saya. Kita butuh marah, Jihan. Kita butuh ego. Tapi ada saatnya, ada tempatnya. Ya, seperti itu.
1: Oke, Umi. Ini dari iya. WhatsApp, Umi. Assalamualaikum, Umi. Saya Haji Neng Nur, katanya.
0: Iya.
1: Pertanyaan saya, apa pelajaran atau hikmah terpenting yang kita dapatkan dari pengorbanan Nabi? Dari,
0: Masya Allah.
1: Oh, Nabi Ibrahim dan keluarganya.
0: Betul sekali. Nah, ini sebenarnya masuk kesimpulan ya, tapi sudah Masya Allah. Ibu Haja Neng, Neni Nur ini sebenarnya, Ibu Neng
1: Nur.
0: Ibu Haja Neng Nur. Betul, Masya Allah. Ini kalau sudah berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarga, ya Allah, ya Rabb. Nabi Ibrahim alaihi salam itu meminta, memohon, berdoa kepada Allah untuk dihadirkan keturunannya. Itu tidak dalam waktu yang singkat. Waktu yang begitu panjang. Dalam sejarah kita membaca bertahun-tahun. Nabi Ibrahim menadahkan tangannya kepada Allah. Meminta keturunan kepada Allah. Dia tidak waktu singkat, Jihan. Waktunya panjang. Tapi tahu enggak? Nada suara Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kita mulai mengambil ya pengorbanan Nabi Ibrahim. Itu tetap sama dari tahun pertama dia meminta keturunan sampai tahun terakhir diberikan keturunan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba keturunan. Belum lagi, masih tetap ya Allah, beri hamba keturunan. Masih lagi, belum dikasih keturunan. Berikutnya masih tetap doa, ya Allah, beri hamba keturunan. Nada itu sampai berakhir ketika Allah memberikan keturunan. Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita Jihan hari ini, ya Allah, masih tetap rendah ya. Beri hamba rezeki, ya Allah. Beri hamba jodoh, ya Allah. Misal, ya. Belum datang. Bulan depan, ya Allah. Tadi lemah lembut, sekarang sudah mulai. Ya Allah. Beri hamba rezeki, ya Allah. Beri hamba keturunan, ya Allah. Beri hamba jodoh, ya Allah. Beri hamba masa depan, ya Allah. Tidak nampak itu. Belum ada lagi Allah kasih. Bulan berikut, ya Allah. Semulai keras. Kita seakan-akan ada amarah, ada ego kita yang kita lampiaskan kepada Allah. Padahal ini perjalanan doa itu adalah bagaimana Allah melihat totalitas konsisten kita berdoa meminta kepada Allah. Dan itu ini dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita digiring ketika doanya sudah dikabulkan. Allah datangkan rezeki yang terbagus, diberikan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Di saat-saat kasih sayang dan cinta itu berjalan,

0: Ini tidak digantikan oleh Allah dengan kibas. Berarti anak laki-laki kita tidak ada. Harus dikorbankan. Dan ketika dia ceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihi salam, anak ini tidak ego, tidak marah. Padahal kata ayahnya, andai kata Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau sebagai korban, apa menurut kamu? Apa jawaban si anak Nabi Ismail alaihissalam? Ini sebuah pembelajaran bagaimana makna pengorbanan itu. Harus kita tanamkan kepada keluarga kita sejak dini. Lalu kemudian jawaban yang begitu luar biasa yang tidak pernah disangka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Abi, wahai Abi, wahai Abba. Jika memang itu adalah perintah Allah, laksanakan. Laksanakan, kata Nabi Ismail. Jika itu adalah perintah Allah, maka untuk tidak sakit dalam sejarah, Nabi Ibrahim membawa anaknya. Dan dia kasih tahu ke istrinya bukan untuk dikorbankan. Masya Allah. Dikasih tahu anaknya bukan untuk dikorbankan. Di tempat yang sudah disiapkan, diikat matanya. Ditutup matanya. Berbicara lagi Nabi Ibrahim kepada Allah. Meminta lagi, ya Allah, kalau memang ini atas kehendakmu, atas permintaanmu, hamba ikhlas untuk berkorban. Hamba ikhlas. Karena proses keikhlasan itulah, dengan kuasanya Allah, dengan kebesarannya Allah, totalitas, mulai dari istri, mulai dari anak, lalu kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh Allah dikuasakan, dengan kebesaran Allah digantikanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Maka itulah syariat pengorbanan. Subhanallah, Ibu Haja Neng, luar biasa ini pertanyaannya, bikin Umi mewek deh. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Betul.
0: Tapi sejarah para nabi itu wajib kita baca. Karena ini sejarah yang termuat dalam Al-Quran. Kita tidak ragu dong. La raiba fi hudallil muttaqin. Keraguan itu kalau kita mulai pangkas sedikit demi sedikit, mulai dalam diri kita hilangkan keraguan itu, yang muncul dimunculkan oleh Allah, rasa takwa kita diganti oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Haja Neng Nur.
1: Semoga bisa melihat juga ya bagaimana hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini Amin. Pertanyaan terakhir Umi dari Jihan sendiri. Sebenarnya Jihan banyak banget pertanyaannya. Cuman kayaknya pendengar, teman-teman Perdua dan juga sahabat budaya lebih ingin bertanya gitu ya. Jadi gak apa-apa, kita persilahkan.
0: Sambil menunggu juga ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ada gak sih Umi yang pengen Umi sampaikan untuk keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan gitu ya, bahkan secara individu ataupun keluarga yang dimana bisa memberikan pengorbanan secara ikhlas tentunya, dan bisa mendapatkan makna pengorbanan dari pengorbanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya.
0: Masya Allah, Jihan. Itu yang tadi Umi sampaikan bahwa harus diajarkan dimulai dari keluarga. Anak ketika kita asuh, beranjak dewasa itu sudah mulai disampaikan bahwa adik ketika dia sudah SMA, ketika dia sudah mulai menanjak ke dewasa, itu sudah harus mulai diajarkan cara dia berkorban. Berkorban apa? Pertama sekali yang Umi ajarkan dalam keluarga berdasarkan pengalamannya. Umi dudukkan anak-anak di saat makan. Kami ngobrol atau mungkin pada saat kami santai depan televisi. Ini ruang-ruang yang sangat penting sekali. Di saat di meja makan, Umi selalu sampaikan bahwa ini adalah meja makan adalah media yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Itu media paling mudah. Dia tidak selamanya mencicipi daging atau makanan yang mewah. Kita tahu. Tapi ketika kita mulai ajarkan kepada anak untuk berkorban, belajar ikhlas menerima apa yang orang tuanya suguhkan. Seorang ibu itu berusaha agar supaya meja makan itu penuh. dia tidak peduli berapa banyak utangnya, yang penting di saat

0: keluarganya makan itu mewah. Di saat anaknya makan itu dia harus dengar bahwa anaknya, Umi ini enak, Umi ini sedap, besok bikin ini lagi. Dia tidak tahu bahwa telur dadar yang disiapkan itu masih ngutang. Tapi ibunya ikhlas. Iya, insya Allah mau besok atau ntar malam. Masih tetap ada basa-basinya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Dimiliki hanya oleh orang tua. Yang berusaha untuk mengajarkan bagaimana dia berkorban. Setelah dia berbicara, anaknya sudah dalam keadaan santai. Ada yang belajar, ada yang mungkin dalam keadaan menonton televisi. Ibu dan ayahnya di meja makan melihat telur dadar habis, ayam goreng habis, ikan suwir-suwirnya habis. Berpikir lagi, jihad. Anak-anak masih mau ini. Bagaimana caranya besok kita adakan lagi? Tidak ada saling menyalahkan. Itu makanya jangan sedap. Tidak. Orang tua itu maunya anaknya makan enak, sedap, lalu kemudian dia bahagia. Titik. Seperti itu. Yang kedua, hari berikutnya sudah mungkin dadarnya sudah tidak ada lagi. Tentu dia cari, Umi, telur dadar dong. Nah, disitulah saatnya kita. Iya, tadi Umi tadi ke warung, telurnya habis deh. Jadi makan yang ada dulu ya. Jangan tahu, jawaban seorang ibu itu ada dua. Benar-benar telurnya habis. Dan yang kedua, dia berdusta. Hanya untuk apa? Berusaha untuk menenangkan anaknya. Jadi tidak ada, kalau Umi sampai saat ini, Umi belum berani mengatakan bahwa Umi jujur 100% untuk anak-anak. Belum berani Umi. Umi tidak berani. Karena terkadang kita berusaha untuk menenangkan anak-anak itu dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Maka subhanallah, kalau tentang berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu ada di dalam. Ikhlas itu tidak diobok-obok dengan kalimat kita. Ikhlas itu tidak harus mengatakan bahwa saya ikhlas. Tidak perlu seperti itu. Itu akan nampak dalam wajah kita. Itu akan nampak dalam keseharian kita. Cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita menempatkan diri. Itu semua sudah nampak dalam kepribadian kita.
1: Oke. Iya. Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih ya. Bukan pertanyaan Jihan yang terakhir nih. Ada pertanyaan lagi dari Haji Neng Nur masih. Pertanyaannya Umi, bagaimana mengasuh anak-anak sekarang kebanyakan terlalu banyak orang tua yang membujuk anak dengan memberikan handphone katanya.
0: Iya, ini sebenarnya juga pengorbanan. Pengorbanannya ada salah sih sebenarnya Jihan. Mm-hmm. Kalau Umi tidak basa-basi untuk mengatakan jangan, enggak. Memang salah. Harus ada pilih waktunya. Anaknya yang seperti apa. Memang itu kok yang terjadi. Sekarang ini Masya Allah. Anak nangis. Handphone. Udah itulah sebenarnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengorbankan anak ini sebenarnya. Mengorbankan anak. Dia terhipnotis dengan ajakan murahan itu. Pendidikan yang tidak beretika, pendidikan yang tidak ada nilai positifnya. Harus melihat anak seperti apa. Hasil penelitian salah satu mahasiswa di Bandung, ITB Bandung, itu menyatakan bahwa gadget itu adalah jalan pertama sekali untuk menghancurkan masa depan anak. Gadget. Anak yang dibawa, anak yang dalam kategori anak usia dini. Harusnya diganti, apalagi sekarang ini kan banyak hal-hal aplikasi-aplikasi yang dijual itu ya. Tinggal tekan, dia bentuknya handphone, tapi begitu tekan ya mungkin Asmaul Husna yang keluar.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Ada yang begitu ditekan tombol B, surat apa yang dibacakan gitu kan. Sebenarnya ini semua kan dari orang tua.
1: Betul.
0: Maka mohon maaf, Umi berani mengatakan bahwa orang tuanya salah. Kalau membujuk anaknya dengan segala sesuatu kesimpulannya adalah handphone. Salah. Berarti seakan-akan bahasa kasarnya orang tua itu sudah mulai menghancurkan masa depan anaknya. Cara kita berkorban bukan seperti itu.
1: Betul.
0: Maka anak ini dengan kata sebenarnya, dengan kalimat. Tidak harus serta-merta dilakukan dengan handphone. Yang tahu persis karakteristik anaknya itu adalah ibunya, ayahnya. Bukan yang seperti itu. Ya, jadi Ibu Haja Neng Nur, salah kalau segala sesuatu diselesaikan dengan handphone kepada anak-anak. Karena sama seperti kita menanamkan karakter yang tidak bagus, berkorban yang salah jejak.
1: Betul. Mungkin boleh, tapi ada waktu-waktunya ya Umi.
0: Ada waktunya,
1: ya.
0: Kan tadi Umi bilang ada waktunya. Hmm, ada jangan... waktunya dan ada anak, usia anak seperti apa.
1: Betul. Baik, itu dia tadi ya menjadi Allah, pertanyaan selesai. Terakhir gitu ya. Padahal kalau misalnya mau berbicara mengenai pengorbanan, dikombain dengan keluarga itu adalah salah satu hal yang banyak sekali nih yang
0: betul
1: harus dibahas
0: sekali.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Mengenai keikhlasan tentunya.
0: Betul, bicara tentang pengorbanan itu harus ada ikhlas. Harus ada tujuan.
1: Betul.
0: Harus ada pihak yang mana. Keadaannya seperti apa, situasinya seperti apa, itu semua berapa item itu harus ada dulu. Betul. Kalau berbicara tentang pengorbanan. Tapi mohon maaf tadi karena pembahasan kita adalah makna pengorbanan. Berkorban, pengorbanan itu dalam keluarga, maka yang kecil dulu dari keluarga dulu sehingga bisa terjabarkan ke tempat yang,
1: ke
0: lain.
1: Tempat yang lain.
0: Orang bilang kalau di luar dia bagus berarti di dalam yang bagus. Umi sering sampaikan begini dek, mungkin ini sebagai bahasa kesimpulannya bahwa lebih baik pakaian sederhana tapi berkarakter yang baik daripada pakaian yang mewah pribadinya tidak bagus.
1: Di resapi itu ya pendengar ya. Karena memang itu sangat amat nusuk juga gitu ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Betul sekali.
1: Baik, sayang sekali waktunya terbatas. Masya untuk Mutiara Pagi Islam pada hari ini. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan topiknya di
0: iya,
1: Mutiara
0: betul.
1: Pagi Islami selanjutnya gitu
0: betul.
1: Ya pendengar.
0: Insya Allah.
1: Jadi untuk Mutiara Pagi Islami di tanggal 22 Mei 2026 sampai di sini dulu. Terima kasih Umi juga
0: iya, terima
1: sudah
0: kasih,
1: hadir
0: Jihan.
1: Di sini. Semoga bisa terus-terusan hadir lagi Umi ya karena
0: iya,
1: banyak yang kangen nih.
0: Iya betul sekali.
1: Oke baik, segitu dulu. Nanti kita berjumpa di Mutiara Pagi Islami selanjutnya.
0: Insya Allah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna.

0: kata. Dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sembilan tujuh koma tujuh Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kalian semua, aku di sini Jihan, bakalan nemenin sampai jam 10 nanti dengan cuaca yang hari Jumat ini adalah yang menurutku salah satu terbaik gitu ya. Dinginnya ada, masih asri, bukan dingin lebih tepatnya. Tapi mataharinya sih keren banget. Jadi buat kalian semua yang lagi WFH atau bahkan kalian semua yang lagi OTW kerja gitu ya, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk merasakan dan juga mencoba udara-udara yang sangat amat masih oke ini, yang masih minim polusinya gitu kan, teman-teman Pro 2 pagi-pagi asri. Kapan lagi, apalagi kalau misalnya dilihat dari kemarin tuh cukup hujan, mendung gitu kan teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada cuaca yang seperti ini, lebih baik jangan disia-siakan. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi pada olahraga, jangan sampai lupa untuk take a deep breath dulu, rasakan dulu gitu kan, minim polusinya. Dan jujur, aku kayaknya kalau misalnya lagi ada lagu, bakalan keluar sih buat berjemur. Karena kayaknya vitamin D-nya oke nih kan buat berjemur. Terus juga suasananya oke juga. Sayang banget kalau misalnya dilewatin. Buat kalian semua yang lagi pada beraktivitas, semangat untuk hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Udah hari Jumat aja guys. Udah mencium-cium bau-bau ini ya, apa namanya, akhir bulan. Ada yang seneng, ada yang gak seneng. Tapi diseneng-senengin aja. Jadi buat kalian semua, thanks God it's Friday. Dan enjoy buat hari Jumat ini. Dan aturlah planning kalian buat weekend di Sabtu Minggu nanti. Masih pagi udah ngomongin weekend Sabtu Minggu, ya gak apa-apa. Bikin kita tambah semangat, iya gak sih teman-teman Pro 2? Apalagi sama planning-planningnya dibuat dengan crush kalian atau orang-orang tersayang kalian.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado. Teman terbaik kami.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita mulai gitu ya, nantinya juga bakalan aku bacain perkiraan cuaca. Sebelum semua itu dilakukan, aku pengen ngasih tahu kalian bisa banget untuk mantau kita tuh untuk dengerin Pro 2 FM pakai RRI Digital. Jadi kalian tinggal download di handphone kalian, terus kalian dengerinnya lewat aplikasi gitu ya teman-teman Pro 2, karena aplikasinya cukup informatif. Kalian bisa tahu penyiarnya siapa, segmennya apa aja, bahkan kalian yang suka join di request time atau join di cozy night, udah disediain fitur kolom komentar. Atau bahkan buat teman-teman yang pengen say hi aja ke aku atau pendengar-pendengar lainnya, boleh banget gitu ya. Di-download aja di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.